Sumura dua Malu sajo syao mangu Wuchu malu sajo syalanya Wuchu radu malu sajo Syalanya